Noko noko tugerageza kwakira umuntu wandi ku isaha imwe n'iminota 35 aragiye ntakundi kumbura aragaruka Reka nubu nyine tubandanye twirukana ayo mashitani Kona twumvirize no mukura he akaririmbo gakundwa n'abantu batari bake ku mure muri kano kanya barakumvise bace baje mu mwemo mu by'Imana ijana ku ijana muhimbare abari ko bagenda ku mirimo itandukanye gitondo ciza niba mwarose amabisi gitondo ciza mwabuze bukebuke bukomeza igihonyi muraza gushika bukebuke gusa

0: kurondera ko kurya byije hakaba rero n'abari basanzwe bafise nk'inka wari umwanya wo guteramira inka se rugo akagenda akaryama bakaba barateramiye ya nkono kugira ngo abyuke bageze ahishi nawe afungure amajira guteramira inka rero igihe ahejeje guhaza agiye kwicara mu nzu yaca abana bavuza inanga abana kugira ntibasinzire akabafurugutira akabacira umugani inanga y'igifuruguto inanga y'utuntu nk'utwe nyine ko twumu inanga y'ufuruguta kuvuza nka hirya nanga bivuga ngo urahagarara ku rubungo simbira inyuma yarwo hajya ubikora akebura kwari gukebura umuntu inanga arakeburamo ibintu byinshi ntubwiye ko nigeze kuba ari umugabo witwa nigeze gutuka akagabana inanga rero yaravuza ibintu byinshi yarimo ibintu byinshi bakeburanamo hari inanga y'ibisuma ukirata nyine abagiye kwiba nyine wiwe nyine umeze uhambaye kwiba abantu bakabyumviraho ntacazira umwami ntiyabyanga rero inanga muri byinshi ugiye guteramira mu nka rero hajya mu rugo ukavuza akananga wongorera inka nazo zirayikunda
1: dushyiriremo gahoga inanga yavugiriza inka cyangwa n'ubaho bakivuze bayivugiriza inka
0: yego iragwebayo iragwa iragwaguza iragwa ndinyagira nyagira bongere bari baragiye kucambucitsa gishoke nyambo nyambo n'inyaruguru cibicanitso cibicanitso ducanira inga muhayi wa ngoma jewe ndakunda inga jewe ndakunda inga inga ningira akamaro inga zisaba umugeni inga zikamuzana inga zikamwambika inga zikamusasira inga zirera abana abana bakatoha inga zitabira itongo itongo rikamera njye ndakunda inga nawe urakunda inga kira imvura kira izuba kira inzara kira inyota kira nyagukira iragweta ndandi nyagira bongere biga byaretse byugurutse ucambo nciza igishoke inyambo nyambo n'inyaruguru iragweta ndandi nyagira.

0: bavuze urubaya no kuvuga urubaya no kuvuga urwato intara ni ntarago haraho bavuga urubaya ahandi bakavuga urwato eh byose biravugika niko ko bavuga haraho bavuga imitemeri ahandi bakavuga ingoko eh intara ni ntarago urwanga rw'umwungere heraheza igisho ri gutanga heraheza Munu kwa kura kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi irindwi mirongo umunani na gatandatu. Urubaya. Alo. Ego. Aya, aya. Wapi?
1: Konda yobegwanzo, mama niko ndayitira.
0: Oyera, oya, imisi rasa ntingana namugabo. Kandi ubutsinzwe ntibatsinda aho ntubizi
1: neza cyane
0: nuko reka twumvirize abandi nabo muheraheze urwangara rw'umwungere heraheza hanyuma aka kabiri igisho ri gutanga heraheza

0: isaha zine n'iminota 20 murabaranye mwifurizanya ijoro ryiza uwundi munwanye ku murongo allo
1: bagwe nyakuba
0: amahoro
1: na mahoro kwe
0: tuyagana rutwakuyuri
1: muyaga n'umuntu bitwa Pascal baranyizigiye wo mu ntara ya Gitega komine Gicubi zone mahoro
0: ijoro ryiza kuri bande
1: ijoro ryiza kubwa mbere ku mugenzi wanjye hanyuma abana bamukugwanjye uwa mbere Goreti niwo wavukana abahungu b'iwanjye Mariko Osikari Nyasi Rubeniri Ndagijimana ikamaniyeze nyine mu mpaye umurongo
0: sawa
1: indirimbo
0: niyihe
1: inogena ntakintu
0: sawa

0: nta nyese abo ni bagiye ati umutwese yasatugo ndake ndirimbo
1: aho
0: yitwa majaribu ni mutaji ndamwesongwe
1: majaribu ni mutaji burya rero kandi ni ubaye umunwanyi wanyuma twakiriye ku murongo wa kabiri majaribu ni mutaji mukanya turayiguha kugira ngo uyitambe utitangira itama
0: yego kandi nawe baryohere cyane kose
1: ego
0: sasa
1: ni mukanya cyuyumva
0: ego me nanjye ubirambire kiravuga nta kibazo
1: umuratwumva
0: neza cyane
1: sawa sawa.